0: Eko Juma o le kan si Eko Juma ma mo kini ila orun o kini iwa orun kusu ohun a iwa o
1: olura pada iwa le mi o ma si
0: oruko oluwa na ni mo.

Asahun salu ale arenu ukadahun salu ale arenu beda ba fe beda ba ko oluwa ti seyi.